FM teman terbaik kamu, teman Radua. Saya mau update harga BBM Pertamina yang berlaku di wilayah Jabodetabek, teman Radua. Jadi Pertamina Patraniaga itu menurunkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo, teman Radua. Jadi tercatat harga BBM Pertamax itu turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya, yaitu Rp16.250 per liter. Jadi harga Pertamax Turbo itu turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya, yaitu Rp19.300 per liter. Dan harga Pertamax Green itu juga turun, teman Radua, itu menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya, yaitu Rp17.000 per liter, teman Radua. Nah, meski ketiga harga BBM tersebut turun, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM jenis Dex Lite dan Pertamina Dex, teman Radua. Dan harga BBM Dex Lite itu tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter. Tentunya penyesuaian harga BBM itu dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional, teman Radua. Itu tadi untuk harga di wilayah Jabodetabek, teman Radua. Kalau saya pantau dari aplikasi My Pertamina, yang dimana tadi Pertamax itu Rp15.950 ya di Jabodetabek, sedangkan di wilayah Kota Sorong yang saya cek di aplikasi My Pertamina ini tuh harga Pertamax itu Rp16.300 dan Pertamina Dex itu Rp21.650, Dex Lite itu Rp20.150 per liternya ya, dan Pertalite itu Rp10.000 per liter, teman Radua. Ya mudah-mudahan harga Jabodetabek itu bisa sama ya dengan harga yang ada di Kota Sorong, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy. Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Produa FM. Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Radio FM, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Radio 2, sampai nanti di jam 11. Dan teman Radio 2, Indonesia itu bakal punya bioskop milik negara, teman Radio 2. Waduh, luar biasa ya. Jadi PT Produksi Film Negara itu tengah menyiapkan namanya Sinewara, teman Radio 2. Jadi Sinewara itu nama bioskopnya ya. Jadi proyek bioskop negara pertama yang ditargetkan meluncur pada 2027. Jadi direktur utama PT Produksi Film Negara yaitu Ivan Seventeen itu mengatakan proyek ini tuh masih dalam tahap penggodokan ya, untuk mematangkan konsep dan produknya sebelum diperkenalkan ke publik, teman Radua. Jadi lokasi awal bioskop Sinewara itu direncanakan berada di kawasan kantor produksi film negara di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi produksi film negara itu juga membuka peluang ya pengembangan Sinewara di berbagai daerah melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, teman Radua. Dan menariknya Sinewara itu bukan sekedar soal bikin bioskop baru ya, dimana produksi film negara ingin proyek ini tuh menjadi pemicu agar persebaran layar bioskop di Indonesia itu bisa lebih merata dan memberi ruang lebih besar bagi perfilman Indonesia, teman Radua. Nah, kalau misalnya memang jadi di 2027, teman Radua, menurut kamu bioskop Sinewara itu bakal bisa bersaing gak sih sama XX1 atau CGV, teman Radua?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini tuh di jam 10 itu ada Pro 2 Hit List. Ini pada lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu, teman Pro 2, di pagi menjelang siang hari ini di jam 10 lewat 8 waktu Indonesia Timur. Ini dimana saya menemani kamu di Pro 2 Hit List sampai dengan di jam 11, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request lagu atau mau diputarkan lagunya, boleh langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873, teman Pro 2. Dan tentunya kamu bisa mengirimkan lagu kesukaan kamu dan kita dengarkan bersama di pagi menjelang siang hari ini di Pro 2 RRI Sorong, teman Pro 2. Oke, sambil nanti saya putarkan lagu kamu, nanti ada informasi musik yang menemani kamu, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

and Sweet yang dirilis pada 2024 lalu. Jadi dalam rilis resminya, Sabrina Carpenter itu berterima kasih kepada fansnya atas sambutan mereka buat Short and Sweet. Album itu yang dimana membawa namanya terbang semakin tinggi ke puncak popularitas teman Radua. Ya, dimulai dengan Espresso, lalu dilanjutkan dengan Please Please on Short and Sweet, dan tentunya banyak lagu yang bom teman Radua yang viral dalam album Short and Sweet yang dirilis pada 2024 lalu. Jadi mau dikatakan Short and Sweet itu bisa dibilang jadi rilisan paling sukses Sabrina Carpenter ya sepanjang karirnya teman Radua, dan single dari album ini itu berhasil bertengger di puncak chart Billboard Hot 100 hingga di single chart teman Radua.

terakhir postingan Sabrina Carpenter, teman Radua, dia itu menyelipkan sebuah kejutan. Di mana Sabrina itu menjanjikan sesuatu untuk dirilis. Waduh, jadi bakal ada lagi lagu Sabrina Carpenter yang terbaru, teman Radua, yang dia posting di sosial media akan mengeluarkan lagu baru. Kita tunggu aja sih, mudah-mudahan Sabrina Carpenter membuat lagu baru itu penuh kejutan ya untuk fansnya, dan enak didengarkan buat para pendengar di internasional maupun di nasional, teman Radua. Kalau saya paling suka lagunya Sabrina Carpenter itu Espresso sama Mean Kill, kalau gak salah sih, teman Radua. Itu paling enak dilakukan, apa dinyanyikan dan juga didengarkan, apalagi pada saat jam kerja, teman Radua. Nanti saya bakal putarkan di Produ Hitlist ini ya, teman Radua. Tapi saya mau menyapa dulu teman Radua yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Ada Nokse, katanya, "Hai kak, selamat pagi. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak kakak." Oke, terima kasih kak Nokse sudah bergabung di Produa Hitlist. Dan juga ada siapa di bawahnya ini, ada Abid yang katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Driver License. Oke, terus ada Wildan di bawa lagi, teman Produa, WhatsAppnya Produa, katanya pengen request lagunya Nyoman Paul yang berjudul Alunan Mimpi. Katanya salam buat rekan-rekan kerja yang lagi mendengarkan Produa RRI Sorong. Oke, terima kasih teman Produa buat kamu yang belum sempat bergabung. Boleh langsung ke WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873.

0: Kategori toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, masih ditemani sama Rian pastinya di informasi musik di pagi menjelang siang hari ini, teman Radu. Dan teman Radu, nanti ada rapper asal Amerika Serikat yaitu Kanye West atau yang dikenal namanya itu Ye, teman Radu. Ya, dipastikan akan menggelar konser tunggal pertamanya di Indonesia pada tahun 2026 ini, teman Radu. Jadi kepastian tersebut diumumkan oleh promotor yaitu Raw Vision Collective melalui media sosial resminya pada hari Jumat di tanggal 24 Juli, teman Radu. Jadi dalam pengumuman tersebut siapa rapper Amerika Serikat Kanye West itu bakal konser di Jakarta di Stadion Gelora Utama Bung Karno pada Sabtu 24 Oktober, teman Radu. Jadi konser ini tuh menjadi penampilan perdana Kanye West ya di Indonesia. Dan sebelumnya musisi pemenang Grammy Awards tersebut diketahui pernah mengunjungi Bali bersama mantan istrinya, teman Radu. Tentunya kedatangan Ye ke Jakarta merupakan bagian dari rangkaian Ye Live Concert Tour yang digelar di Jakarta, teman Radu. Ini mana untuk mempromosikan album studio ke-12-nya yang bertajuk Bully, teman Radu. Apalagi kalau dia konser itu penampilannya sangat spektakuler, teman Radu. Kau lihat di TikTok aja, kami di TikTok, Kanye West kalau penampilannya itu effort sekali sih, teman Radu.

Lanjut nomor 2 selanjutnya, saya memutarkan requestan teman Radua. Ada Aziz yang katanya pengen request lagunya Nike lah yang berjudul MMG. MMG kepanjangannya tuh main-main gue teman Radua. Anak Gen Z pasti tahu lagu ini. Terus ada siapa lagi? Ada Rizal yang katanya pengen request lagunya Bernadia berjudul Rabun Jawa. Jadi buat kamu yang belum sempat saya putarkan lagunya, langsung merapat saja di 0821-9914-7873. Kalian bisa kirim lagu kesukaan kamu dan pastinya akan diputarkan di Pro 2 RRI Sorong. Dan tentunya kita dengarkan bersama di pagi menjelang siang hari ini yang cuacanya cukup cerah teman Radua.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Tahu gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, masih di informasi musik yang dimana ada informasi musik dari Mario Geklau. Ya, dimana kita tahu Mario Geklau ini tuh dikenal sebagai penyanyi dengan karakter vokal yang kuat, teman Radu. Namun perjalanan bermusiknya itu tidak hanya berlangsung di atas panggung, karena Mario Geklau ini tuh juga aktif menciptakan lagu ya untuk dirinya sendiri maupun penyanyi lain, teman Radu. Jadi kemampuan menulis lagu itu bahkan menjadi bagian penting dalam karirnya, teman Radu. Nah, meski lebih nyaman berada di depan layar, Mario Geklau itu menyadari Tuhan itu memberinya kemampuan lain untuk berkembang sebagai songwriter, teman Radu. Jadi perjalanan Mario Geklau sebagai pencipta lagu itu semakin berkembang setelah Pesan Terakhir menjadi salah satu karya yang mencuri perhatian. Jadi Pesan Terakhir ya, teman Radu, yang dimana kalau gak salah itu dibawakan oleh Liodra, teman Radu. Jadi lagu tersebut itu menjadi karya pertama yang ia sebut sebagai titik awal perjalanannya sebagai songwriter, teman Radu. Dan tentunya perjalanan sebagai penyanyi Mario Geklau itu sempat membuat berada di persimpangan, teman Radu. Ini mana dia itu berpikir untuk meninggalkan karir sebagai performer atau lebih fokus menciptakan lagu di balik layar. Jadi keputusan itu akhirnya tidak benar-benar terjadi, karena di mana Mario Geklau kembali mendapatkan momentum lewat lagu yang berjudul Semata Karnamu, di mana lagu yang sempat ia jadikan penentu apakah dirinya itu akan terus mengejar karirnya sebagai penyanyi, teman Radu. Dan tentunya viral ya Semata Karnamu, teman Radu, sampai dengan Semata Karnamu 2 itu ada juga. Dan tentunya perjalanan Mario Geklau itu menunjukkan bahwa dirinya tuh punya dua ruang musik, dimana di satu sisi ia tuh tetap ingin berada di depan layar sebagai penyanyi, sementara di sisi lain kemampuan menulis lagu membuatnya itu bisa terus berkarya dari balik layar. Sukseslah buat Mario Geklau, teman Radu, dimana dia sudah menjadi penyanyi sebagai penulis lagu juga, teman Radu. Oke, sebelum mengakhiri di siang hari ini, yang dimana nanti ada rekan saya akan menggantikan saya di jam 11, saya memutarkan requestan teman Radu yang sudah bergabung. Katanya ada Leona Livir yang katanya pengen request lagunya Gia Indrawari yang berjudul 1000 kali. Terus ada Abdul Rahman yang katanya pengen request lagunya Perunggu yang berjudul Gemilang. Langsung saja, teman Radu, sekalian saya pamit undur diri di pagi menjelang siang, kurang lebih 4 menit lagi masuk di siang hari, teman Radu. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya Rian, pamit, teman Radu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Cuaca memang belakangan lagi panas banget teman Pro 2 ya. Hati-hati ya, jaga kondisi kesehatan tubuh dengan teman Pro 2. Untuk yang lagi di jalan, jangan lupa untuk pakai masker. Ya, akibat panas yang terus melanda kota Sorong dan sekitarnya membuat debu berserakan di mana-mana teman Pro 2 ya. Jalanan paling baabu. Tor monitor ketua bukan. Maksudnya memang lagi berdebu banget. Jadi buat teman Pro 2 semua, jangan lupa untuk pakai masker supaya ya tidak terkena gejala ini ya, saluran apa kesehatan kalian terganggu akibat debu-debu ini, terutama untuk kesehatan saluran pernafasan teman Pro 2. Jangan sampai kena inilah penyakit, inilah pernafasan teman Pro 2 ya. Ya, paru-paru kek dan lain sebagainya akibat debu-debu ini ya. Bersin-bersin paling sering orang kena penyakit ketika debu itu adalah kayak flu ya, flu dan batuk. Jadi hati-hati teman Pro 2, pakai masker ya. Nah, siang hari ini saya punya informasi buat teman Pro 2 semua.

Nih ada anak 8 tahun di Amerika Serikat meninggal akibat amuba, pemakan otak langka. Wih. Jadi ada seorang anak perempuan, usianya 8 tahun, 82. Dia asal Louisiana, Amerika Serikat, yang meninggal akibat infeksi amuba pemakan otak. Jadi akhir pekan lalu, minggu lalu ya, Lillian Smart meninggal usai didiagnosis menderita infeksi Naegleria fowleri, spesies amuba yang hidup di air tawar yang disebut pemakan otak. Dapat masuk lewat hidung, memicu infeksi dan hampir selalu berakibat fatal. Jadi infeksi ini kemungkinan besar terjadi saat korban berenang di danau di wilayah utara Louisiana. Nah, Naegleria fowleri ini, di mana amuba yang menyebabkan kematian anak ini, teman 22, itu memicu infeksi fatal yang dikenal sebagai primary amoebic. Saat air yang mengandung amuba masuk lewat hidung menuju otak. Infeksi ini tidak menular, dapat ditemukan di danau, sungai, kanal, dan kolam air tawar yang ada di seluruh Amerika Serikat. Amuba bisa menjadi berbahaya di perairan dengan suhu di atas 25 derajat Celcius. Di atas 25 derajat Celcius. Mereka menyatakan bahwa kasus infeksi ini baru pertama kali tercatat pada 2013 di Amerika Serikat sendiri, rata-rata tidak sampai 10 kasus per tahun. Dan tahun lalu seorang anak laki-laki juga sama meninggal karena infeksi yang ditimbulkan amuba yang sama. Nih, jadi buat teman Pro 2 semua, terkhusus buat ada yang mungkin punya adik-adik ya, atau anak-anak kecil teman Pro 2 yang ada di lingkungan sekitar kamu juga, dimana untuk diingatkan jangan sekali-sekali berenang di ini ya, danau atau kali yang ya pokoknya belum tentu kesehatannya teman 22 ya, apalagi belakangan cuaca lagi panas banget, pasti jadi alasan tersendiri untuk anak-anak kecil itu mengademkan diri kayak dengan berenang. Kalian kamu juga jangan teman 22 ya, karena nih ciri-cirinya adalah dia itu akan ada di perairan dengan suhu di atas 25 derajat Celcius. Apalagi kota Sorong dan sekitarnya belakangan suhunya kan tinggi banget, di atas 25 derajat Celcius. Takutnya terjadi hal yang sama nih yang dialami dengan pemuda atau anak 8 tahun di Amerika Serikat ini yang meninggal akibat amuba, yaitu amuba Naegleria fowleri teman Pro 2. Jadi harap hati-hati ya buat teman Pro 2 semua. Pokoknya hidup bersih lah. Hidup bersih dan sehat di cuaca yang tidak baik-baik saja.

0: Anda, pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ikan orvis atau populer dengan sebutan ikan kiamat ditemukan mati terdampar di Pantai Pink, Desa Sekaro, Kecamatan Jeruwo, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ikan langka sepanjang 4 meter ini ditemukan pengunjung dalam kondisi mati, teman Pro 2. Dan dalam video yang diunggah di akun Facebook @bycolby, ikan berbentuk pipih memanjang ini di mana dibawa oleh beberapa orang. Sementara itu ditemukan ikan orvis ini dibenarkan oleh kepala wilayah Dusun Telone. Dia berkata ikan ditemukan oleh pengunjung pantai dari Lombok Tengah. Berkat temuan ikan ini, di mana dia pun mengaku baru pertama kali melihat ikan dengan bentuk demikian. Menurutnya ikan tersebut bentuknya aneh seperti pedang samurai yang panjang. Temuan ikan kiamat ini pun dihubungkan dengan bencana alam di berbagai peristiwa yang saat ini sedang ramai. Namun Sahlan memastikan saat ini kondisi masyarakat sekitar pesisir tetap kondusif. Iya sih, ini tanda-tanda teman Pro 2 ya. Biasanya ada kata ada sesuatu yang mungkin baru ditemui, itu kayaknya adalah benda-benda yang memang kedalamannya jauh di bawah berapa meter gitu ya, pokoknya di kedalaman laut yang dalam, teman Pro 2, mereka muncul. Nah kalau misalnya mereka sampai muncul nih, berarti ada yang nggak benar atau lagi ada yang nggak beres di bawah ke laut, di bawah laut tersebut ya kan, sampai ikan yang harusnya nggak pernah muncul tiba-tiba ada. Ini berarti entah mungkin karena cuacanya panas banget juga berpengaruh sampai di dalam itu, di dalam laut itu, atau kayak gimana ya. Jadi semoga saja tidak terjadi apa-apa sih teman Pro 2 ya. Kita berdoa aja deh, karena di Lombok loh. Ya, dekat juga dari Papua ya kan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Penutupan Radio kali ini kita tidak cuma siaran dari studio, tapi langsung menyapa kalian dari Seblak Teteh Bandung, salah satu tempat nongkrong favorit anak muda di kota Sorong, terlebih di Aimas, Kabupaten Sorong. Aroma kencurnya, cabenya yang menggoda, dan aneka topping yang melimpah siap bikin siapapun jadi lapar. Nah, teman Radio, Seblak sendiri merupakan kuliner khas Bandung yang terkenal dengan cita rasa pedas, gurih, dan tekstur kerupuknya yang kenyal. Kini, makanan favorit ini juga menjadi salah satu pilihan kuliner yang digemari masyarakat Sorong dan sekitarnya. Seperti apa sih serunya obrolan teman saya Grace dan pemilik Seblak Bandung si Teteh? Yuk kita dengar sama-sama.
1: Halo teman-teman, balik lagi kita di Bandung siang ini dan

0: lagi viral sekali di Mongolia. Kalau kamu coba, kamu juga langsung datang ke sini. Ayo tong masuk kontes, coba di dalam makanannya.
1: Mau pesan stok apa?
2: Ada ini nih.
0: Ini pilihannya banyak.
1: Kalau kakak kurang, bisa pilih top bahannya di sini.
0: Kamu mau seblak apa? Ini best seller kan, yang spesial.
1: Ada bakso urang.
0: Macam-macam ya. Berarti komplit ini isinya kerupuk rebus, mie telur, bakso urang,
2: sosis dan prinsipnya sama cheese.
0: Kalau kakak udah, aku mau nambah ada lagi kopi
1: yang pilihan. Bisa menyebabkan yang kopi spesial ya kak?
2: Level berapa sih?
1: Level 1
2: sampai 5 menambah itu.
0: Bakso kakak aja?
2: Iya. Tapi seblak spesial ya.
0: Iya.
2: Boleh nambah saya.

0: apa ya?
1: Saya coba yang ini.
0: Yang ini dan satu
1: ada cetiknya.
2: Sosis, ini seller sosis di sini.
0: Oke, Teh.
2: Damping ayam udah dapat sih, sambil keju kalau mau ya paling damping ayam aja.
0: Sama ya udah.
2: Tahu besok, oke, seller semua di sini.
0: Semuanya bestseller ya, Teh.
2: Mau nambah lagi ya?
0: Itu aja, cukup.
2: Jamur ada di sebelah sana, sayang. Jamur enak di sosis.
0: Ah, di sini.
2: Kita punya. Ada juga punya.

0: masak ya. Mau antri?
1: Kita silakan.
0: Terima kasih Teh.
1: Pesanan tadi ya. Iya. Kalau kurang pedas bisa nambah sambal. Iya.
0: Teh, boleh ngobrol sebentar?
1: Boleh.
0: Nanti.
1: Gimana Kak rasanya?
0: Pedasnya pas, kebetulan saya juga tidak terlalu suka yang rasa pedas, dan ini pedasnya cocok di lidahnya saya. Iya Teh, mau ngobrol sebentar mau dengan Teteh siapa?
1: Dengan Teteh Ibu, Teteh Tri aja ya manggilnya.
0: Teteh Tri ya. Dari kapan Teteh Tri sudah mulai jualan seblak?
1: Ih, udah lama banget, sudah mau 10 tahun.
0: 10 tahun ya?
1: Pertama kali di Sorong itu sudah.
0: Pertama kali di Sorong seblak
1: Teteh waktu dulu di HBM.
0: Awalnya di HBM.
1: Awalnya
0: ya?
1: Di HBM.
0: Terus pindahnya karena memang pindah.
1: Karena waktu itu kebakaran.
0: Oh, kebakaran.
1: Jadi kita cari cari tempat baru, dapatnya di Aima. Pindah Aima. Gitu.
0: Langsung pindah ke sini ya.
1: Dulunya enggak seluas gini. Dulu cuma di gerobak aja.
0: Aja ya.
1: Di gerobak aja, mejanya juga cuma 2, kursinya juga terbatas. Berjalannya waktu ternyata banyak yang suka, dari mulut ke mulut, banyak yang
0: cerita,
1: banyak yang cerita. Anak-anak sekolah kebanyakan sama kuliah, ibu-ibu juga.
0: Awalnya sampai jualan sebelah kenapa Teh?
1: Aduh, kalau diceritain gimana ya? Kan awalnya kita mudik ke Bandung.
0: Iya.
1: Di Bandung viral seblak. Udah 10 tahun yang lalu. Aa suka di sana, hampir setiap hari beli seblak.
0: Iya.
1: Pas pulang ke Sorong kan tidak ada ya di
0: iya,
1: sini.
0: Biasanya.
1: Jadi Aa bilang coba bikin seblak dulu buat maksudnya konsumsi sendiri gitu.
0: Sendiri ya.
1: Aa tiap hari Teteh bikinin di lihat di YouTube, belajar toh. Belajar di YouTube. Kata Aa, ih enak nih. Orang Sorong belum ada yang tahu seblak. Ini kuliner Bandung.
0: Iya.
1: Gimana kalau kita jualan? Ya, akhirnya kita coba jualan. Pertamanya online dulu.
0: Oh, online dulu.
1: Online dulu. Orang tidak tahu apa seblak Teh, apa seblak. Baru kita jelasin terus order.
0: Iya.
1: Kok rame? Ya udahlah kita inisiatif buka kecil-kecilan di HBM pertama kali dulu. Alhamdulillah bagus. Cuman karena waktu itu kebakaran semua habis toh yang di HBM.
0: Oh, iya.
1: Udah lama akhirnya kita kayak terus kerusuhan juga kita kayak kok di Aimas enggak rusuh karena tenang-tenang aja akhirnya kita pindah cari di Aimas.
0: Kerusuhan yang 2019 ya.
1: Itu
0: kan?
1: Sudah.
0: Iya. Berarti pindahnya ke sini 2019.
1: Iya, karena setelah kebakaran setelah rusuh kebakaran jadi akhirnya cari yang ke Aimas, ke kabupaten.
0: Dan memang lebih aman juga ya.
1: Itu
0: di
1: sudah
0: kabupaten sini. Kalau variannya sendiri banyak.
1: Alhamdulillah
0: ya?
1: Banyak. Sekarang apalagi sudah ditambahin topping-topping dan murah-murah saja. Teteh itu dari harga 20.000 sampai 40, tapi kalau mau nambah topping boleh kayak tadi begitu Teh.
0: Iya.
1: Boleh nambah 5.000 dapat 2 bebas pilih.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau nambah kalau kurang Teh aku mau nambah boleh banget.
0: Terus kalau varian yang paling favorit di sini apa Teh?
1: Kayaknya rata-rata mau suka cireng deh.
0: Cireng ya.
1: Cireng. Terus kayak bakso uratnya ini nanti kakak coba ya bakso uratnya dan kayak seafood-seafood juga anak-anak suka
0: pada suka ya.
1: Suka. Alhamdulillah.
0: Berarti yang jajan di sini atau makan di sini itu memang anak-anak muda atau
1: enggak sih? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil juga suka.
0: Ibu-ibu,
1: anak-anak
0: bapak,
1: SD, bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah disukai semua. Jadi sebenarnya susah juga tadinya ngenalin seblak itu karena belum familiar di Sorong.
0: Iya.
1: Tapi berjalannya waktu sekarang juga sudah banyak yang jualan.
0: Karena memang juga apalagi budaya ya soal
1: iya.
0: Budaya. Jadi orang-orang di Sorong juga banyak yang belum tahu.
1: Tapi sekarang karena sudah banyak yang jualan, alhamdulillah. Jadi biar bukan cuma dari Sunda, Jawa, dari Bugis, pokoknya semua suku kayaknya sekarang orang
0: pada
1: sini mau, juga
0: suka
1: nyeblak.
0: Ya. Yang bikin seblak Teteh beda sama yang lain apa Teh?
1: Apa sih ya? Mereka bilang nagih sih.
0: Soalnya ini viral
1: rasanya
0: ya.
1: Rasanya iya, alhamdulillah sih.
0: Bahkan dari kota juga datang
1: ke
0: sini.
1: Oh iya, banyak yang datang ke sini, apalagi anak-anak yang kuliah gitu kalau di
0: dekat sini.
1: Dekat sini ya. Pasti alhamdulillah nyeblak ke Teteh. Apa sih ya? Mungkin rasanya
0: enggak
1: berubah.
0: Iya,
1: rasanya bikin nagih coba Kakak rasa.
0: Iya.
1: Aduk dulu, Kak.
0: Coba dulu ya.
1: Iya.
0: panas-panas nih.
1: Kalau seblak ini kan ada kencurnya.
0: Oh, ada kencurnya.
1: Jadi kalau orang sini itu beda dengan orang di Bandung.
0: Iya.
1: Kalau di Bandung tuh kencurnya maunya yang banyak.
0: Iya.
1: Beda dengan di sini, karena di sini kan bermacam-macam suku ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka bilang, teteh kencurnya sedikit aja, teteh nggak pakai kencur. Kadang mikir, kok nggak pakai kencur?
0: Karena sebelah kalau sebelah pakai kencur ya.
1: Ini kencur, sedikit aja lah katanya. Ya sudah. Tapi begitu saya kumpulin, oh ternyata orang sini tidak suka kencur. Jadi saya tidak terlalu banyak kencurnya mungkin begitu yang bedain
0: ya. Jadi memang mereka juga lebih favorit di sini.
1: Jadi saya nggak terlalu banyak kencur aja. Mainnya nggak main banyak kencur. Gimana rasanya?
0: Rasanya benar-benar sesuai dengan lidah kita yang disorok.
1: Kakak baru pertama makan seblak teteh?
0: Ini baru pertama kali.
1: Rasanya gimana?
0: Rasanya memang asinnya pas, pedasnya juga pas, gurihnya pas sekali ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya teh, tadi kan sempat cerita ya soal HBM, sempat kejadian di HBM, kemudian pindah ke IMAS. Untuk masa waktu teteh bangkit lagi dari masa kebakaran juga kerusuhan di HBM, waktunya berapa lama jangka waktunya teh?
1: Lumayan juga ya, karena kan kalau itu dulu kan pelanggan banyak di HBM di kota. Baru ke IMAS itu kan harus dari awal lagi ngenalinnya. Cuman untungnya kita main medsos gitu loh.
0: Iya.
1: Kita ada Instagram, ada Facebook. Jadi nggak terlalu susah banget juga sih.
0: Iya.
1: Jadi ya udah kita minta ngetek orang gitulah.
0: Iya.
1: Pokoknya ada aja gitu ya.
0: Media sosial.
1: Terus. Dari situ kita juga ada undang konten kreator supaya kalau mereka kan udah followernya banyak.
0: Jadi kalau dari followernya mereka bisa menolong.
1: Ya,
0: gitu ya.
1: Alhamdulillahnya begitu.
0: Terus dari HBM sama di IMAS ini lebih ramai di mana teh?
1: Dari di HBM sebenarnya ramai. Alhamdulillah. Cuman karena waktu itu kerusuhan dan kebakaran kesini, tapi alhamdulillah di sini jauh lebih ramai.
0: Alhamdulillah ya. Kalau untuk era sekarang ya teh, banyak kan UMKM, apalagi seblak juga sudah banyak di Kabupaten Sorong sendiri. Bagaimana cara teteh untuk tetap bertahan di era banyaknya UMKM seblak ini teh?
1: Ya tadi selain teteh ngundang konten kreator ya, teteh juga mengadakan promo-promo
0: ya.
1: Karena ibu-ibu kalau kakak-kakak teteh-teteh suka semuanya promo.
0: Iya.
1: Jadi teteh suka mengadakan promo. Kayak macam hari ini ada promo buat salad buah, biasa 8.000 jadi 5.000.
0: Makanya
1: itu sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Salad buah puding. Kadang salad buah, kadang teteh kasih gratis, kadang ada promo. Pokoknya atau yang bagiin postingan teteh kasih gift atau pokoknya begitu. Pokoknya kita itu UMKM tuh harus semangat, tidak boleh down di era yang sulit ini.
0: Makin banyak saingan.
1: Saingan banyak, apa-apa mahal. Tapi enggak usah patah semangat. Tetap semangat, terus ngakalinnya yaitu sesekali setiap satu minggu itu pasti ada promo. Dua hari Sabtu Minggu itu teteh ngadain promo.
0: Selain promo juga dari media sosial ya.
1: Iya, kita ngundang konten kreator. Terus kalau itu baik banget tuh di Facebook itu ibu-ibu suka bagiin.
0: Iya.
1: Nah karena mereka bagiin, kadang teteh kasih gift kayak gitu aja.
0: Jadi memang sudah sangat membantu dia.
1: Iya, sangat membantu itu ibu-ibu yang bagiin sudah. Karena kita nggak kenal, mereka udah bagiin, orang-orang udah tahu.
0: Iya. Kalau harapan teteh sendiri untuk UMKM-UMKM di Kabupaten Sorong, gimana?
1: Buat para UMKM di Kabupaten Sorong, semuanya semangat. Di era yang sulit ini kita harus semangat, pinter-pinter kita harus cari peluang. Umpamanya ini kayak teteh sebenarnya pengen ada menu baru, ngakalinnya. Mau pengen banget ada ceker mercon, bakso mercon, kayak cilok, isinya macam-macam. Cuman karena waktunya ini belum tepat sekarang, tapi insya Allah kedepannya teteh bakal ada menu macam-macam yang khas Bandung dikenalkan di Sorong.
0: Seblak saja pada suka ya,
1: seblak suka
0: macam-macam.
1: Kayak cimol, cilok, kayak basreng yang bojot apa, nanti insya Allah, tapi belum sekarang
0: tapi bertahap ya teteh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya teman Pro 2, sampai di sini sudah Gen B, dan kali ini memang kita jalan-jalan sampai di Aimas ya, teman gua dua di sebelah PT Bandung. Kalau kamu datang ke sini langsung tanya alamatnya di mana teh?
1: Di Jalan Cempedak, Jalur D, Unit 1, Aimas. Lorong samping alun-alun ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa mampir.
0: Jangan lupa mampir teman gua dua sampai jumpa.
1: Nyeblak di teteh.
0: Iya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Selamat istirahat siang teman Pro 2 ya. Tapi sudah setengah 2 sih, harusnya sudah pada balik kantor atau mau mulai aktivitasnya lagi di siang hari ini. Tetap semangat terus buat teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request-request lagu, langsung WA aja. WhatsApp di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 082199147873. Bebas mau request lagu apa, kalau memang pas bakalan nama puterin teman Pro 2 ya. Dan siang hari ini nama punya informasi tentang Bruno Fernandes. Jadi di mana kapten Manchester United ini dinobatkan sebagai PFA atau PFA Player of the Year setelah tampil impresif sepanjang musim 2025-2026. Ia menjadi pemain Portugal kedua yang meraih penghargaan ini setelah CR7 atau Cristiano Ronaldo. Fernandes mencatat musim yang luar biasa bersama Manchester United dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Gelandang asal Portugal itu membukukan 21 assist melewati rekor sebelumnya yang sempat dipegang Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dengan assist 20. Assist ke-21 Fernandes tercipta pada pertandingan terakhir musim saat ia memberikan umpan untuk gol Patrick Dorgu ketika MU menghadapi Brighton. Penghargaan ini melengkapi pencapaian Fernandes setelah sebelumnya meraih Premier League Player of the Season dan Football Writers Association Football of the Year. Fernandes menjadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan PFA Players of the Year sejak Wayne Rooney di tahun 2010. Wah, lama banget ya. Dan di mana selain penghargaan individu, Fernandes juga masuk dalam PFA Premier League Team of the Year. Ia menjadi satu dari hanya dua pemain di luar Arsenal dan Manchester City yang masuk dalam daftar tersebut bersama penyerang Brentford Igor Thiago. Arsenal mendominasi susunan tim dengan 5 pemain, sedangkan City menyumbangkan 4 pemain. Sementara tidak ada pemain dari Liverpool yang masuk dalam PFA Team of the Year musim ini. Di kategori lainnya itu ada pemain Manchester City, Nico O'Reilly, meraih penghargaan Men's Young Player of the Year. Sementara itu Khadija Bani Sau dari Manchester City dinobatkan sebagai PFA Woman Player of the Year setelah menjadi top scorer dengan 21 gol.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ini tentang timnas voli putri Indonesia yang akan menghadapi duel penentu ya, dengan menghadapi Australia pada laga terakhir fase grup AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026. Jadi pertandingan Indonesia versus Australia akan berlangsung di hari ini jam 2 waktu Indonesia Barat, tuh berarti di jam 4 ya, nanti sore jam 4 teman-teman. Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan, kemenangan atas Kazakhstan jadi hasil yang penting buat mereka. Namun kemudian anak asuh Marco Sugiyama kalah dari Thailand. Kendati demikian, Indonesia masih punya peluang lah untuk lolos ke perempat final. Kemenangan atas Australia akan jadi hasil yang krusial. Medioku dan kawan-kawan harus tampil maksimal, rapi, solid, dan tanpa kesalahan ketika bertemu Australia. Tim negeri Kangguru sendiri menjalani 2 pertandingan sebelumnya, menelan kekalahan saat bertemu Thailand dan Kazakhstan. Dalam pertemuan terakhir dengan Australia pada ajang AVC Women Volleyball Cup pada Juni 2026, Indonesia menang sih ya. Tapi kali ini pasti berbeda, tapi semoga saja hasil positif masih bisa diraih oleh timnas voli Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada 5 fakta menarik jelang Vietnam versus Thailand di final Piala AFF 2026. Jadi leg kedua final Piala AFF akan dihelat di Stadion Mai Dinh Hanoi. Pertandingan ini disaksikan boleh di jam 8 waktu Indonesia Barat, berarti jam 10 ya, jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi the Golden Star Warrior memiliki modal positif setelah berhasil mencuri kemenangan 2-0 atas Thailand di Stadion Raja Mangala. Jadi memang Vietnam nih jago banget, keren banget mainnya teman Pro 2 ya. Sempat bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Vietnam berhasil mencuri 2 gol pada babak kedua lewat aksi brilian pemain pengganti. Dan ada beberapa fakta menarik yang mengiringi pertandingan Vietnam versus Thailand di leg kedua final Piala AFF, yang dimana Thailand masih tercatat sebagai raja ASEAN 7 gelar juara yang terbanyak dalam sejarah turnamen yang kali pertama dimulai di tahun 1996 ini. Terus juara back to back sejauh ini hanya Thailand dan Singapura yang mampu meraih gelar juara back to back. Thailand berhasil melakukannya 3 kali, sementara Singapura mencapainya pada edisi 2004 dan 2006. Vietnam berpeluang jadi tim ketiga teman Pro 2 yang mampu meraih gelar back to back setelah sebelumnya jadi juara edisi 2024. Iya, dan Thailand masih tercatat sebagai tim paling banyak untuk tampil di final. Terus juga Nguyen Suan Son merupakan satu-satunya pemain yang berhasil mengawinkan penghargaan pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak dalam edisi yang sama, yaitu tahun 2024 ya, pemainnya Vietnam nih. Lalu rekor pelatih, di mana Kim Sang-sik berpeluang mencetak sejarah sebagai pelatih Korea Selatan pertama yang mampu mempersembahkan 2 gelar bagi Vietnam kalau mereka menang nanti di leg kedua. Tapi trennya positif kok, karena mereka punya modal 2-0 di leg yang pertama. Dan di mana sebelumnya Kim Sang-sik sudah menyamai prestasi Park Hang-seo yang meraih 1 gelar bersama The Golden Star Warrior. Jadi kita lihat saja nih teman Pro 2, siapakah yang bakalan menjadi pemenang untuk AFF 2026 ini? Apakah Thailand atau Vietnam?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya panas banget teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kamu sekedar ngadem bentar ya. Ke Alfa atau ke Indo boleh lah, Alfamart atau Indomaret, atau mungkin di tempat lain yang jauh lebih adem, musola juga adem teman Pro 2 ya. Ngadem bentar, minum-minuman yang dingin bentar untuk bisa mengistirahatkan tubuh tenggorokan di cuaca yang panas sekali siang hari ini. Masih dengan informasi yang Rama bagikan buat teman Pro 2 semua. Sekali lagi kalian boleh request lagu kalau mau ya. Langsung aja di 082199147873. Di mana ini informasi tentang gadget teman Pro 2. Jadi banyak aplikasi di ponsel atau di gadget yang meminta akses kamera, lokasi, mikrofon, foto atau kontak. Karena itu pengguna sebaiknya tidak langsung menyetujui semua permintaan Federal Trade Commission, mengingatkan agar pengguna memeriksa informasi yang ingin diakses. Jadi buat teman Pro 2 jangan langsung mengiyakan ya. Jadi buat kamu yang suka download-download aplikasi ya, itu jangan suka mengiyakan aplikasi di ponsel untuk meminta akses. Dilihat dulu izin aplikasi sebenarnya ya kan teman Pro 2. Karena hal-hal ini riskan untuk dimanfaatkan. Dan hal ini berlaku juga bukan hanya untuk Android ya, berlaku juga untuk pengguna iPhone. Jadi luangkan waktu teman Pro 2 untuk memeriksa aplikasi yang masih terpasang. Dan kalau memang bisa dicabut izinnya, cabut aja teman Pro 2. Kayak kontak, yang mengakses kontak itu paling gawat sih. Jadi pertama diperiksa lagi lah teman Pro 2 ya, karena dari hal kecil itu takutnya malah akan merugikan kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

lihat-lihat dulu ya. Untuk yang ingin menikmati waktu sore kamu dengan olahraga itu bagus banget. Bahkan lagi booming banget juga sepeda di kota Sorong dan sekitarnya ya. Setelah ini sih, apa sih namanya, lari ya kan. Ada padel, padel terus ada apa lagi itu teman bro doang, gym. Nah, kalau gym dari dulu sih, tapi mulai happening banget juga belakangan ini. Dan sekarang sepeda. Sepeda kembali lagi happening teman bro dua ya. Yang dimana mungkin kamu juga tertarik, bolehlah sore hari ini olahraga apapun deh teman pro 2. Yang penting olahraga ya. Nah teman pro 2, Rama punya informasi buat teman pro 2 semua. Ini untuk kamu yang perutnya gak enak atau mungkin lagi merasa begah ya. Begah itu kayak kembung gitu loh teman pro 2. Pokoknya terasa penuh. Biasanya terjadi akibat BAB kurang lancar, ya kan? Terus juga masuk angin, ya. Pokoknya banyak lah yang terjadi membuat perut jadi begah. Nah, salah satu langkah yang bisa dicoba untuk mengobatinya adalah minum cukup air, teman pro 2. Jalan tetap aktif, jalan kaki atau olahraga. Terus pokoknya gerak lah ya, bener gerak. Untuk bisa mengobati itu gerak teman pro 2. Jadi jangan tidur-tidur terus ya. Jangan malah baring-baring terus teman pro 2 ya. Jadi ketika perut begah yang disarankan adalah gerak. Supaya mungkin bisa keluar. Jadi kalian harus tetap gerak teman pro 2.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 JFM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak orang merasa tubuhnya sudah cukup aktif karena setiap hari berjalan naik tangga, sering pindah-pindah tempat kerja. Ya, kurang lebih kayak jalan ke tempat kerja agak jauh, aktivitas fisiknya pokoknya terkuras lah selama kegiatan rutinitas mereka. Tapi aktivitas seperti berjalan, tempat kerja, atau naik tangga tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Namun manfaatnya lebih besar jika dilakukan secara rutin dengan waktu dan intensitas yang cukup. Karena itu jangan hanya mengandalkan aktivitas di kantor atau pekerjaan rumah, teman Pro 2 ya. Luangkan waktu untuk olahraga juga. Intinya sering bergerak itu baik, tapi tubuh juga membutuhkan latihan yang teratur. Mengurangi waktu duduk dan menambahkan aktivitas fisik sedikit demi sedikit dapat membantu menjaga kebugaran serta kesehatan dalam jangka panjang. Jadi yuk buat kalian semua teman Pro 2 yang bingung mau ngapain sore hari ini, pakai sepatu kamu dan let's go olahraga.

0: from Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
0: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
8: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
9: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
7: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
8: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
9: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
7: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Rabu, tepatnya di tanggal 26 Agustus tahun 2026. Mika senang sekali bisa kembali menemani teman Pro 2 di sore menjelang malam ini ya. Semoga teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan maksudnya lelahnya tuh udah hilang gitu ya teman Pro 2, setelah teman Pro 2 tadi seharian beraktivitas. Ya, ini adalah hari pertama setelah hari libur panjang ya. Kemarin teman Pro 2 terhitung dari hari Sabtu, Minggu, Senin libur fakultatif, cuti bersama ya. Terus kemudian hari Selasa kemarin libur Maulid Nabi teman Pro 2 ya. Dan sekarang sudah kembali lagi ke settingan awal ya, yang bekerja masuk kerja lagi, yang sekolah masuk sekolah lagi ya. Ya pokoknya terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah selalu setia menemani kami di RRI Pro 2 Sorong. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah melalui hari panjang teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan dengan lancar tadi ya. Oke, teman Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Timur akan Eka sajikan rangkaian lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mem-

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

Metong Pradio, dimanapun kamu berada, tidak terasa hari sudah beranjak menuju malam. Saatnya kita senjang meninggalkan aktivitas dan juga kesibukan kita yang kita jalani sepanjang hari ini, karena waktu sholat maghrib sudah tiba. Temu Pradio, bagi temu Pradio yang masih berada di rumah, di tempat kerja maupun sedang dalam perjalanan, mari mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Apapun yang telah kita lalui hari ini, mari kita jadikan sholat ini sebagai waktu untuk bersyukur, memohon ampun, serta menyerahkan segala urusan dan juga persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pokoknya teman berdua kan masih hidup menemani kamu semuanya di sore ceria teman berdua semua ya. Kita belum masuk ke jaga malam ya. Jaga malamnya nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 19 akan dikasihkan lagu-lagu spesial dari musisi-musisi Indonesia Timur seperti biasa teman berdua. Ya pokoknya kebetulan semoga teman berdua saat ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani hari ya. Karena tidak terasa kita sudah sampai di malam Kamis yang manis teman berdua ya. Malam yang cocok untuk melepas lelah setelah menjalani berbagai aktivitas harian kamu ya. Pokoknya apapun yang terjadi hari ini ya, mari kita tinggalkan sejenak segala kepenatan dan nikmati malam hari ini dengan hati yang tenang ya. Buat teman berdua yang sedang santai di rumah, semoga malam ini bisa menjadi waktu yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Buat kamu yang masih bekerja atau beraktivitas, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan untuk teman berdua yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
11: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
12: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
11: Hah, parang?
12: Iya.
11: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
12: Betul.
11: Dan apa maksudnya ini?
10: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Kamu Pro 2, tidak terasa hari yang panjang sudah kita lalui. Berbagai aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab dan juga kesibukan mungkin sudah menguras tenaga dan juga pikiran kita, Kamu Pro 2 ya. Kini saja kita memberikan kesempatan kepada tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat, Kamu Pro 2. Dan buat kamu, Kamu Pro 2 yang kami sayangi, istirahat itu juga perlu ya, Kamu Pro 2. Istirahat itu bukan berarti malas ya. Beristirahat itu bukan berarti menyerah, bukan berarti tidak produktif, dan bukan pula berarti kita tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ya. Justru dengan beristirahat kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan tenaga dan juga pikiran untuk kembali menjadi lebih tenang ya. Kita tidak mungkin terus berjalan tanpa berhenti, Teman Pro 2. Bahkan kendaraan pun juga membutuhkan waktu untuk mengisi bahan bakar agar dapat kembali melanjutkan perjalanan. Begitupun dengan kita, Teman Pro 2 ya, setelah seharian berjuang ya, bekerja, belajar, mencari rezeki ya, kemudian mengurus keluarga dan juga menyelesaikan berbagai persoalan, tidak ada salahnya jika malam hari ini kita mengambil waktu sejenak untuk beristirahat ya. Pokoknya jangan merasa bersalah ya, Kamu Pro 2, ketika tubuh kamu meminta kamu untuk berhenti sejenak ya. Jangan merasa gagal hanya karena hari ini kita belum mampu menyelesaikan semuanya ya. Ingatlah masih ada hari esok untuk mencoba kembali ya. Pokoknya malam hari ini mari lepaskan sejenak beban yang ada di pikiran kamu. Apa yang belum selesai kita lanjutkan esok hari. Apa yang belum tercapai kita berjuangkan kembali. Dan apa yang berada di luar kendali kita, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga malam hari ini menjadi waktu yang baik ya untuk memulihkan tenaga dan menenangkan hati. Semoga setelah mendapatkan istirahat yang cukup, kita dapat bangun di esok hari dengan semangat yang baru, pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih kuat.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Kembali lagi bersama Eka di area Produser untuk materi baik kamu. Eka masih menemani kamu di sore ceria Tema Produser dalam suasana yang hangat, santai dan juga penuh semangat ya. Tidak terasa hari sudah mulai gelap banget ya Tema Produser. Sebagian besar aktivitas juga sudah mulai berakhir. Namun bukan berarti malam itu harus berlalu begitu saja ya Tema Produser. Malam hari ini juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk tetap produktif ya. Tidak harus selalu melakukan pekerjaan yang berat atau aktivitas yang menguras tenaga karena kan sudah lelah ya dari pagi sampai dengan sore. Nah, produktif ini bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana ya, misalnya ngerapiin kamar yang tadi berantakan ya, kemudian baca beberapa halaman buku ya. Coba deh inget-inget Tema Produser, terakhir kali kamu baca buku itu kapan ya? Kayaknya anak-anak zaman sekarang itu kayaknya sudah kayaknya susah banget gitu ya Tema Produser untuk baca buku karena sudah ada teknologi-teknologi canggih ya yang bikin kita tuh bisa dapat informasi dimanapun, kapanpun dan seberapa banyak ya Tema Produser. Tapi nggak apa-apa, walaupun demikian kita tetap bisa baca beberapa halaman buku, terus mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan hari ini, menyusun rencana untuk esok hari. Ini penting Tema Produser supaya tidak kelabakan besok ya, dan sekedar meluangkan waktu untuk belajar sesuatu yang baru ya. Pokoknya Tema Produser yang kami sayangi ya, menjadi produktif itu bukan berarti kita harus terus bekerja tanpa henti gitu ya. Ingat, istirahat itu juga bagian dari produktivitas. Nah, ketika tubuh itu sudah lelah, jangan dipaksakan. Berikan waktu untuk beristirahat agar tenaga dan juga pikiran kembali pulih ya. Jadi malam ini mari kita gunakan waktu dengan bijak. Kalau masih ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, selesaikan dulu dengan tenang. Kalau sudah waktunya beristirahat, beristirahatlah dengan nyaman tanpa merasa bersalah. Yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita lakukan dalam satu hari ya, tetapi seberapa baik kita menggunakan waktu yang telah diberikan untuk kita. Jadi jadikan malam hari ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, apa yang sudah berhasil kita lakukan hari ini kita review kembali, apa yang masih untuk masih perlu diperbaiki kita coba pikirkan ya, dan apa yang sudah yang ingin kita capai besok juga kita rencanakan ya. Pokoknya kuncinya tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya Tema Produser, karena setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Yang penting hari ini kita berusaha menjadi sedikit lebih baik dari kemarin ya. Pokoknya buat Tema Produser yang tetap setia menemani kami di era Produser, tetap semangat menjalani malam, nikmati waktu kamu dan lakukan hal-hal yang bermanfaat, jaga kesehatan dan jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Betul Pro 2, kan masih ada menemani kamu sebelum kita ada di jaga malam ya, teman Pro 2. Sebagian orang mungkin sudah beristirahat di malam hari ini ya, sudah berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana malam yang tenang. Tapi teman Pro 2, tidak semua orang itu bisa menikmati malam dengan beristirahat loh. Di saat sebagian orang mungkin sudah menutup pintu rumahnya masing-masing, bersiap untuk beristirahat, tidur, masih ada banyak pejuang nafkah yang justru baru memulai perjuangannya di malam hari ini. Ada yang masih berada di perjalanan mengantar penumpang ya. Masih ada yang menjaga toko ya, berada di rumah sakit karena kerjanya shift ya. Berjaga di tempat kerja, bekerja di laut, di pelabuhan ya, ataupun menjalankan berbagai pekerjaan lainnya yang mengharuskan mereka ini tetap terjaga hingga larut malam ya. Untuk kalian yang malam hari ini masih bekerja, untuk kalian yang sedang berjuang mencari rezeki untuk keluarga, semangat untuk kalian ya. Mungkin tidak banyak orang yang melihat perjuangan kalian ya, mungkin tidak banyak juga orang yang tahu betapa lelahnya seharian beraktivitas dan masih harus bekerja ketika malam hari tiba. Namun percayalah, setiap langkah, setiap tetes keringat, setiap lelah ya, setiap usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki yang halal memiliki nilai yang sangat berarti ya. Ketika orang lain sedang tidur, kamu masih berjuang. Ketika sebagian orang menikmati waktu bersama keluarga, kamu mungkin masih sedang berada jauh dari rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga tercinta ya. Pokoknya jangan merasa kecil dengan pekerjaan apapun yang sedang kamu jalani, selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh, itu semua adalah perjuangan yang patut untuk dihargai.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: @bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Di Jaga Malam kali ini datang dari Lisa Blackpink ya, teman Pro 2 yang mengungkapkan cuplikan single terbarunya Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Jadi potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP Press Play pada hari Selasa kemarin tanggal 25 Agustus 2025. Jadi Sawadika sendiri dijadwalkan dirilis pada 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul di tanggal 23 Oktober pendatang ya. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya Lisa telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego pada tahun 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk ada Rockstar, kemudian ada New Woman, ada Moonlit Floor, terus ada Burn Again ya. Dan Rockstar sendiri menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis pada Juni 2024. Nah, lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lainnya yang memperlihatkan karakter musiknya Lisa atau Pro 2 ya. Dan jauh sebelum merilis album Alter Ego nih, Lisa sendiri telah memulai karir solonya sebagai single album La Lisa ya. Pada September 2021, nah proyek tersebut berisi La Lisa dan juga Money yang kemudian menjadi dua karya penting dalam perjalanan solo Lisa. Dan kini Sawadika menjadi rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play setelah berbagai karya solo sebelumnya. Nah, kehadiran single tersebut sekaligus memberikan gambaran awal mengenai proyek musik yang akan diperkenalkan Lisa berikutnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
0: Produser
1: teman terbaik kamu, Proudhon FM.
4: Proudhon FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Budi, aku usap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Kau
5: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

Ya, Tom Brady, bintang film sekaligus penyanyi Mawar De Jong, kembali merilis single terbarunya berjudul Kan ya. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan sendiri menjadi karya terbarunya Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtracknya Tinggal Meninggal. Dan kali ini perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki makna yang dalam. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah kubilang ya, I told you so, teman pro 2. Dan Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Gadis keturunan Belanda Karo ini bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Menurut Mawar, Kan ini seperti suara hati seorang teman yang sering jadi tempat curhat ya, tapi berbagai nasihat yang diberikan justru tidak benar-benar didengar. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati karena hubungannya tidak berjalan dengan baik, padahal sahabatnya sudah mengingatkan sejak awal bahwa ada sejumlah tanda yang menunjukkan pasangannya itu sebenarnya bukanlah yang tepat ya. Lagu Kan ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, Denis Ligia, Faisal Muhammad Fasya, dan Muhammad Kamga. Iqbal sendiri awalnya membayangkan lagu tersebut sebagai duet dua perempuan yang sedang membicarakan hubungan salah satunya ya. Namun konsep tersebut kemudian berkembang menjadi lagu solo. Ceritanya pun terasa lebih personal tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya firasat sejak awal tetapi memilih mengabaikannya. Pada proses produksinya, kemampuan perempuan kelahiran Harlem Belanda itu dalam menyampaikan ceritanya menjadi perhatian utama ya. Aransemen dan suasana Kan ini dibuat berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, tetapi tetap mengandalkan karakter vokalnya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Banyak teman berdua yang suka filmnya Joko Anwar ya, teman berdua. Ini ada Ghost in the Cell ya, yang sudah tayang di Netflix, teman berdua. Bagi kamu yang belum nonton kemarin bulan April ya, kalau gak salah, teman berdua, kamu bisa nonton di Netflix ya, teman berdua. Jadi film Ghost in the Cell karya Joko Anwar ini sudah tayang di Netflix, yang sebelumnya sukses menarik jutaan penonton di bioskop Indonesia. Film horor komedi tersebut telah ditonton 3,2 juta orang sejak debut bioskop di tanggal 16 April 2026. Kisah Ghost in the Cell sendiri berlatar di lembaga permasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni narapidana dengan berbagai latar belakang. Situasi berubah mencekam ketika kehadiran sosok misterius memicu serangkaian kematian yang yang terjadi secara mengerikan. Cerita mengikuti Anggoro, narapidana yang memiliki konflik dengan kepala lapas, Jeffrey, dan kerap mengalami perlakuan keras. Kehadiran Dimas sebagai tahanan baru semakin memperburuk keadaan setelah aura kematian misterius menyelimuti lingkungan penjara ya. Ada aktor Yoga Pratama juga memerankan Six, narapidana yang memiliki kemampuan melihat aura kematian pada diri seseorang. Kemampuan tersebut menjadi salah satu unsur penting ketika para penghuni lapas menghadapi ancaman supranatural. Kemudian ada juga Abimana Arya Satya yang berperan sebagai Anggoro, sementara ada Bron Palare memerankan kepala lapas sebagai Jeffrey. Ada aktor muda Andy Arvian turut tampil juga sebagai Dimas, pemeran utama dalam kisah ini. Sedangkan ada sejumlah aktor lainnya yang juga memperkuat jajaran pemeran dalam film tersebut ya. Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film yang diproduksi oleh KMNC Picture tersebut. Film ini memadukan unsur horor, thriller, misteri, komedi serta kritik sosial dalam cerita berlatar kehidupan lembaga permasyarakatan ya. Sudah tayang di Netflix sejak 20 Agustus 2026. Baik, teman produk kita sama-sama menantikan nanti di jam 9 malam akan ada Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edi.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Edi? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk menekan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Edi.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lah.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih yang
0: tak.
1: Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Oke.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke. Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Iya. Wah, gokil.
2: Iya, iya. Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single beneran. Ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Oh, ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Bener ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Oke.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya,
2: benar. Dan enggak tentu semua orang nerima kan.
0: Tapi
2: alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ ya? Sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya
2: gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari. Jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
2: iya,
1: lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya dulu.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya
2: terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Wey, gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana itu?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya, aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih. Ya, okay.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita gitu, misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanya, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lo udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Berat nih kayaknya nih.
2: Gak usah
1: pakai mulut lagi backsoundnya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih

0: ke Tuhan. Satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: Chat GPT jadi temennya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Gak masalah.
2: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
2: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran banget. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
0: Banyak
2: sekarang.
0: Lagi.
2: Iya, banyak.
0: Panggil saya.
2: Iya. Orang seharap. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
0: Cerita.
1: Oh, tetap ya.
0: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Ibu itu tempat yang
2: nyaman.
0: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang siapapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
0: Yes. Benar banget.
2: Iya kan? Iya kan.
0: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih? Gitu,
1: iya. Kan? Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
0: Benar. Gitu. Punya treat khusus lah.
2: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Benar banget.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Cuma nyebar gitu kan.
0: Ya kan? Benar.
1: Iya. Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu
2: nih. Iya.
1: Gitu kan?
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
0: Iya benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya.
0: Sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
0: Ada banget bang.
2: Ada banget.
0: Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
0: Gue 25 bang sekarang.
2: Oh iya oke. Okay.
0: Masih muda lah ya.
2: Oh, iya.
0: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
0: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
0: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
0: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Senang.
0: Jadi kayak, iya emang ada sih di fase down.
2: Down ada ya.
0: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
2: Aduh sedih.
1: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
2: iya.
1: Kita juga bingung arah mau kita
2: mau kemana
1: ya hidupnya.
0: Asli.
1: Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
2: di
1: fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asik.
2: Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
1: Iya,
2: pasti ada perasaan kayak gitu.
0: Apalagi, khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
2: Dari mana cuy?
0: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
0: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya,
0: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
2: udah tahu
0: air mata
2: semua.
0: langsung ma tes
2: iya, tiba-tiba netes ya.
0: Tes. Aduh gimana ya, itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
2: pasti.
0: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya wa, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar

0: bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Oke.
0: Tapi banyak banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau mak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
0: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Iya, benar-benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
0: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak?
1: Iya.
0: Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar-benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan?
0: Benar banget.
1: Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Iya. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang, gitu kan? Nah itu.
0: Ah
1: itu,
0: tapi orang ya. Abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang.
1: Ah yes.
0: Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang, maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar. Tapi emang benar.
0: Solusi lah.
1: Iya. Tapi emang menurut gua paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Anyways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
1: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan boleh. Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja. Ini dia, Semesta dari Ken Reese.

0: FLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Wow.
0: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah. Ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senengnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
2: We love you
1: Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya.
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu
1: sih. Iya.
2: Ya, lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
1: Oh, iya?
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
0: Bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit

0: kenapa part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, oke.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat.
2: Oke.
1: Dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Enggak pulang.
2: Habis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Salat
1: rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much. Yes.
2: Gokil. Lop sekebon.
0: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
0: Ada
2: dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa coy?
2: Wishlist collab sama siapa enggak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude. Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinil gitu.
0: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bangnya. Ya bener sih.
0: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke, bawa lagi deh nggak?
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
4: Feels good.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya, kan?
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih,
2: di
0: YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan
0: iya
2: semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya. Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

89.7 FM, Teman Pro 2 masih ditemani sama Eka di Jaga Malam. Barusan Teman Pro 2 dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong bersama Eka ya, yang masih akan menemani Teman Pro 2 sampai tengah malam nanti di jam 12 malam ya. Teman Pro 2 tidak terasa ya, malam sudah semakin larut. Bagi sebagian Teman Pro 2 mungkin ini sudah waktunya untuk mengakhiri aktivitas hari ini dan beristirahat. Apalagi setelah seharian bekerja, belajar, mengurus rumah, kemudian menjalani berbagai kesibukan, kini saatnya memberikan kesempatan kepada tubuh dan juga pikiran untuk memulihkan tenaga. Untuk Teman Pro 2 yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat. Semoga malam hari ini menjadi waktu yang tenang dan juga nyaman. Lepaskan sejenak segala beban dan pikiran yang membuat Teman Pro 2 lelah. Apa yang belum selesai hari ini masih bisa dilanjutkan esok hari. Tapi buat Teman Pro 2 yang masih terjaga, karena tidak semua orang sedang bersiap untuk tidur ya. Di luar sana pasti masih banyak di antara kamu yang harus bekerja di malam hari ya. Ada yang masih lembur, ada yang sedang menjaga tempat kerja ya, mengemudi, terus bekerja di rumah sakit, di toko, perkantoran, maupun menjalankan pekerjaan lainnya ya. Untuk Teman Pro 2 yang malam hari ini masih bekerja, semangat untuk kamu ya. Mungkin saat ini tubuh kamu sudah lelah ya, mata juga sudah ngantuk, tapi tanggung jawab membuat kamu masih harus tetap bertahan ya. Ketahuilah perjuangan Teman Pro 2 itu sangat berarti ya. Ada keluarga yang menunggu, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada harapan yang sedang Teman Pro 2 perjuangkan ya. Pokoknya semoga pekerjaan malam hari ini diberikan kelancaran. Semoga setiap lelah menjadi berkah, setiap keringat menjadi rezeki yang halal, dan setiap perjalanan diberikan keselamatan. Untuk yang masih lembur malam hari ini, jangan lupa menjaga kesehatan juga. Jika ada kesempatan, beristirahatlah sejenak, minum air yang cukup, tetap berhati-hati dalam bekerja ya. Untuk Teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan pulang ya, semoga perjalanan Teman Pro 2 aman sampai tujuan. Semoga ketika tiba di rumah nanti, Teman Pro 2 dapat berkumpul kembali bersama orang-orang tercinta.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Satu film baru lagi ya, ini film drama keluarga bertema sepak bola Forza, memperkenalkan kisah perjuangan seorang anak Bali mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional. Film produksi Riva Studios bersama Adia Picture ini baru saja merilis teaser trailer resminya. Film ini mengikuti perjalanan Bima, anak berusia 11 tahun dari keluarga kurang mampu di Bali, diperankan oleh Ghazi Al-Habshi. Bima bermimpi menjadi pesepak bola profesional demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Mimpi Bima mulai menemukan jalan ketika ia bertemu Marco Cagliostro, pesepak bola profesional yang berada di penghujung karirnya. Pertemuan tersebut membuka peluang bagi Bima untuk pergi ke Italia dan mengikuti seleksi akademi muda AC Milan ya. Namun kesempatan tersebut tidak datang begitu saja. Bima harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi ekonomi hingga tekanan sosial dan ketidakpastian masa depan. Melalui perjalanan Bima, Forza tidak hanya bercerita tentang sepak bola, film ini juga mengangkat hubungan keluarga, pengorbanan, kerja keras, serta keberanian untuk mengejar sesuatu yang dianggap sulit untuk diwujudkan. Proses pengambilan gambar Forza dilakukan di Indonesia dan Italia. Film ini menjadi produksi layar lebar pertama Riva Studios sekaligus debut penyutradaraan Balsamo. Jajaran pemeran turut dihiasi oleh Atika Hasiolan, Yoriko Angelin, ada Ari Kriting, Tio Pakusadewo, dan Rifnu Wikana. Ada Oka Antara juga, Ruth Marini juga. Menariknya, mantan bek AC Milan dan juga timnas Italia, Alessandro Costacurta, ikut bergabung sebagai salah satu pemeran. Kehadirannya turut memperkuat latar sepak bola Italia yang menjadi bagian penting dalam cerita. Bertindak sebagai distributor Forza untuk wilayah Indonesia dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia, sementara penayangan internasional akan dimulai pada awal 2027.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

Satu film lagi ya yang enak banget buat ditonton nih, teman berdua, judulnya adalah Laut Bercerita, yang baru-baru ini memperkenalkan teaser poster sekaligus video musik lagu tema Matilah Kau Mati ya. Lagu yang dibawakan Efek Rumah Kaca bersama Nok ini menjadi bagian dari rangkaian teaser poster menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film. Di ruangan tersebut terlihat meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibisana, menggambarkan perhatian terhadap anggota keluarga yang tidak kunjung pulang. Nah, rumah makan itu juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Set tersebut sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang pada tahun 2025. Nah, melalui visual tersebut ingin menggambarkan luka keluarga korban penculikan aktivis 1998, dan meja makan menjadi simbol kehangatan keluarga sekaligus ruang tempat orang-orang terdekat biru laut terus menunggu kepulangannya ya. Sementara itu, video musik Matilah Kau Mati menghadirkan emosi dari kisah Laut Bercerita melalui sudut pandang yang berbeda. Video tersebut disutradarai oleh Kozi Rizal dan telah dirilis melalui kanal YouTube resminya di YouTube ya. Dan cerita mengenai penantian tanpa kepastian turut muncul melalui karakter Asmara Jati. Ia mempertanyakan keberadaan kakaknya Biru Laut yang menghilang dan meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian, temu berdua. Membawa kisah Biru Laut dan keluarganya ke layar lebar dengan latar peristiwa tahun 1998, Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026.

Atau mau berdua menikmati jazz musik yang akan Nika kasih buat mau berdua sampai jam 12 malam. Akan ada deretan-deretan lagu yang sudah Nika pilih untuk menemani waktu istirahat mau berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Rumah Pro 2 dengan mengalunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ambon Jani Kladuma 2 Sono, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 ya. Tentunya di hari Kamis 27 Agustus 2026 dan akan menemani kalian sepanjang pagi sampai nanti siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai siang. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7 teman terbaik kamu, karena selama 1 jam ke depan ya sampai di pukul 6 Grace hadirkan jazz musik untuk menemani sepada kalian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Rp20.000 aja bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Selamat pagi, teman.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu, dan Grace masih menemani kalian di Spada pagi ini pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di pagi ini. Info Pro 2 dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di ruang rapat lantai 2 DPRP Papua Barat Daya. Dokumen diserahkan langsung Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu SOS dan diterima Ketua DPRP Papua Barat Daya Ortiz Fernando Sagrim STMAK. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 3 DPRP PBD Maria Jetmau Eskom didampingi Ketua DPRP PBD Ortiz Fernando Sagrim STMAK, Wakil Ketua 1 Aneke Lieke Makatuuk SE serta Wakil Ketua 2 Fredrik Frans A. Marlisa ST dan dihadiri sejumlah anggota DPRP Papua Barat Daya. Dalam pemaparannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan penyerahan dokumen tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRP. Ia menjelaskan perubahan APBD dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Hingga semester pertama 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 40,24% dari target tahunan, sementara realisasi belanja baru mencapai 34,79% dari pagu anggaran. Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp1,85 triliun meningkat menjadi Rp1,287 triliun atau bertambah sekitar 202,13 miliar rupiah. Pendapatan asli daerah direncanakan meningkat dari 249,7 miliar menjadi 275,17 miliar rupiah. Sementara pendapatan transfer naik dari 836,18 miliar rupiah menjadi sekitar 1,10 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan transfer tersebut antara lain berasal dari penyesuaian dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang meningkat dari Rp398 miliar rupiah menjadi Rp548,2 miliar rupiah. Elisa juga menegaskan kapasitas fiskal harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Anggaran akan diarahkan pada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama orang asli Papua.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi S. Latuheru S.I.K. M. Han, melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tambrau pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya, Nyonya Lauri Adi Latuheru. Kunker tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinergi, serta komunikasi antara jajaran Polda Papua Barat Daya dengan Polres Tambrau dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta elemen masyarakat di Kabupaten Tambrau. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Papua Barat Daya juga memberikan arahan kepada personil Polres Tambrau agar terus meningkatkan profesionalisme, solidaritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tambrau. Kapolda menekankan bahwa keberadaan Polri harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kolaborasi seluruh pihak menjadi salah satu kunci dalam menciptakan situasi Kamtipnas yang aman, damai, dan kondusif. Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan Polda Papua Barat Daya dengan personil Polres Tambrau dan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Tambrau berjalan secara optimal. Melalui kunjungan ini diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh komponen masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tambrau.

Iya, masih di Sepada, teman Pro 2, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepedulian tersebut ditunjukkan saat Wagub dalam perjalanan pulang dari kantor menuju kediamannya pada hari Rabu 26 Agustus 2026 melihat aksi penggalangan dana yang dilakukan warga asal NTT di Kota Sorong. Ahmad Nausrau kemudian menyempatkan diri berhenti dan menemui langsung warga yang tengah menggalang dana untuk membantu saudara-saudara mereka yang terdampak bencana di NTT. Dalam kesempatan itu, Wagub menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang terjadi, khususnya bagi para korban yang kehilangan nyawa. Ia juga mendoakan masyarakat yang terdampak agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana tersebut. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, Wagub turut menitipkan bantuan dana untuk disalurkan kepada para korban bencana alam di NTT. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Aksi tersebut juga menjadi bentuk solidaritas masyarakat NTT di Kota Sorong terhadap keluarga dan saudara mereka di daerah asal yang tengah mengalami bencana. Ahmad Nausrau mengapresiasi kepedulian warga yang secara sukarela menggalang bantuan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama yang sedang tertimpa musibah.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini dari info dari tarif tiket kapal rute Sorong Waisai akan diberlakukan dalam 3 kategori mulai tanggal 1 September 2026. Penetapan tarif tersebut merupakan hasil rapat pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat, manajemen PT Belibis, dan sejumlah pemangku kepentingan di Hotel Vegas Sorong pada hari Rabu 26 Agustus 2026. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Karet, mengatakan 3 kategori tarif tersebut disesuaikan berdasarkan status penumpang. Untuk masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Raja Ampat, tarif kelas ekonomi tetap sebesar Rp125.000 per orang, sementara penumpang yang tidak memiliki KTP Raja Ampat dikenakan tarif Rp175.000 per orang. Adapun wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp200.000 per orang. Menurut Yako, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kajian Dinas Perhubungan Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait termasuk KSOP. Selain tarif, jadwal pelayaran kapal Belibis juga akan kembali normal dengan 2 kali perjalanan setiap hari. Kapal dijadwalkan berangkat dari Sorong pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan kembali dari Waisai pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yakob menegaskan penerapan tarif baru akan dibarengi dengan penertiban administrasi penumpang. Setiap orang yang hendak menggunakan jasa kapal wajib memiliki tiket sebelum naik. Tarif 3 kategori tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Kan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya di pagi hari ini kita sudah di hari Kamis, teman Pro 2. Apa kabar pagi kalian hari ini, teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di hari Kamis yang harus penuh energi ya, teman Pro 2. Tidak terasa kita juga sudah sampai di penghujung minggu kerja, teman Pro 2 ya. Tinggal selangkah lagi menuju akhir pekan ya, baik yang di kerja sampai hari Jumat ataupun juga ada yang sampai hari Sabtu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, teman Pro 2 ya, tetap fokus dan nikmati setiap aktivitas yang kalian jalani hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi siap-siap ke kantor, ke sekolah, ke kampus, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas kalian, teman Pro 2, semoga perjalanan pagi ini lancar, aman, dan tidak ada hambatan ya. Dan buat teman Pro 2 yang masih menikmati sarapan di rumah, jangan lupa sarapan yang cukup ya, karena tubuh kita pastinya membutuhkan energi untuk menjalani hari Kamis ini. Sementara buat kalian yang sudah mulai bekerja, tetap semangat teman Pro 2. Apapun yang kalian kerjakan saat ini, lakukan dengan ikhlas dan pastinya penuh tanggung jawab. Ingat juga teman Pro 2, hal-hal besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten tentunya. Kamis pagi juga bisa jadi waktu yang tepat buat melihat kembali apa saja yang sudah kita lakukan sejak awal minggu ini ya, teman Pro 2. Kalau ada yang belum selesai, jangan menyerah ya, masih ada waktu untuk diselesaikan, teman Pro 2. Dan kalau ada sesuatu yang belum berjalan sesuai dengan harapan kalian, tidak apa-apa ya, jadikan hari ini sebagai kesempatan ya, teman Pro 2, untuk coba lagi dengan semangat yang baru. Ya, pastinya teman Pro 2, apapun aktivitas kalian di pagi ini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap pikir positif, jangan lupa tersenyum, dan yang paling utama, jangan lupa bersyukur hari ini ya, teman Pro 2. Karena terkadang satu senyuman kecil dari kita bisa buat suasana hati kita jauh lebih baik, teman Pro 2. Dan tentunya tetap bersama dengan kami di 96,7 teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena tentunya Chris akan terus menemani perjalanan kami sekalian dengan musik-musik keren, informasi menarik, dan tentunya sapaan hangat untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalani hari Kamis, teman Pro 2. Semoga pekerjaan kalian lancar, urusan kalian dimudahkan, rezeki juga dilancarkan, amin. Dan hari ini membawa banyak kabar baik untuk kita semua ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
3: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Bu.
5: Iya, Le. Ada apa?
4: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
5: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
4: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
6: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Ya, teman Pro 2, sebelum melanjutkan aktivitas kalian di pagi ini, Grace juga mau ngajak kalian untuk simak informasi cuaca ya untuk hari Kamis 27 Agustus 2020 anak. Khususnya untuk wilayah Klademak, Kecamatan Sorong, Kota Sorong dan sekitarnya. Berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, untuk wilayah Klademak hari ini diperkirakan berada dalam kondisi cerah ya teman Pro 2. Untuk suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara sekitar 54 hingga 92%. Buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, kondisi cuaca cerah tentunya cukup mendukung berbagai kegiatan di hari ini ya. Tapi tetap perhatikan kondisi tubuh kalian dan jangan lupa menjaga asupan air teman Pro 2, terutama ketika beraktivitas di bawah terik matahari. Untuk teman Pro 2 yang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, pasar ya maupun teman aktivitas yang lain, tetap utamakan keselamatan dan berkendara dengan tertib ya dengan teman Pro 2. Jadi untuk Kamis pagi ini cuaca di wilayah Klademak dan sekitarnya diperkirakan cerah ya dengan suhu yang cukup hangat hingga mencapai 32 derajat Celcius. Ya teman Pro 2, demikian informasi cuaca hari ini berdasarkan perkiraan BMKG. Tetap pantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi dari halaman BMKG karena kondisi cuaca bisa berubah

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bi_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Sudah siapkah kalian menjalani aktivitas di hari Kamis ini, teman Pro 2? Sebelum lanjut ya ke musik-musik selanjutnya, teman Pro 2 ada sedikit tips buat pagi kalian ya, teman Pro 2. Yang pertama, jangan lupa sarapan. Setelah tubuh beristirahat sepanjang malam, tentunya kita butuh energi ya untuk memulai aktivitas kita. Tidak perlu sarapan yang berlebihan, teman Pro 2. Yang penting ada sumber karbohidrat, protein, dan jangan lupa minum air putih. Yang kedua, cukup minum air putih di hari ini ya teman Pro 2, apalagi buat teman Pro 2 yang aktivitasnya cukup padat dan banyak berada di luar ruangan. Jangan menunggu sampai rasa haus baru minum ya, segera minum beberapa jam tiap jam ya teman Pro 2. Yang ketiga, atur waktu dengan baik di hari ini. Kalau pagi ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jangan langsung merasa terbebani teman Pro 2. Tentukan mana yang paling penting untuk dikerjakan lebih dulu. Kerjakan satu persatu dan jangan lupa beri sedikit waktu untuk istirahat teman Pro 2. Dan buat kalian yang mungkin masih dalam perjalanan ya menuju tempat kerja, sekolah ataupun kampus, khususnya pengguna kendaraan roda 2, utamakan keselamatan teman Pro 2. Jangan terburu-buru, gunakan helm, patuhi rambu lalu lintas dan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Ingat ya teman Pro 2, kita tidak sedang berlomba untuk jadi siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi yang paling penting adalah sampai dengan selamat. Jadi teman Pro 2, mari mulai hari Kamis pagi ini dengan tubuh yang sehat, pikiran yang positif, dan pastinya semangat yang baru.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Kali ini teman Pro 2 setiap tanggal 27 Agustus itu diperingati sebagai Hari Internasional Danau Besar ya, atau International Day for the Great Lakes, teman Pro 2. Jadi peringatan ini juga berkaitan dengan kawasan Great Lakes ya, teman Pro 2, yaitu 5 danau besar yang berada di wilayah Amerika Utara, tepatnya itu di perbatasan Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi teman Pro 2, danau-danau ini punya peran yang sangat penting pastinya ya. Jadi kelima danau ini itu ada Danau Superior, Michigan, Huron, Erie, sama Ontario, teman Pro 2. Dan danau-danau ini punya peran yang penting selain jadi sumber air buat jutaan orang, tapi kawasan Great Lakes ini juga mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan satwa pastinya. Dan juga punya peran besar bagi lingkungan, ekonomi, transportasi, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hari Internasional Danau Besar ini teman Pro 2 jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas air dan melindungi ekosistem danau. Nah teman Pro 2, walaupun peringatan ini berbicara tentang danau-danau di Amerika Utara, pesannya tentu buat kita semua ya. Indonesia juga punya banyak danau yang pastinya sangat indah dan punya peran penting bagi masyarakat dan lingkungan ya. Karena itu mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya. Jangan buang sampah ke sungai, danau, ataupun sumber air yang lain, teman Pro 2. Jaga kebersihan lingkungan dan pastinya gunakan air dengan bijak, apalagi di musim kemarau ini ya, teman Pro 2. Sebab air tuh bukan hanya kita pakai hari ini, tapi juga pastinya bagian air ini jadi bagian penting ya dari kehidupan generasi yang akan datang. Ya teman Pro 2, itu tadi mengenai Hari Internasional Danau Besar yang diperingati setiap tanggal 27 Agustus. Ya semoga ini juga menambah informasi nih buat kalian teman Pro 2. By the way, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, teman Produa, ini buat kalian nih yang kalau libur depas dapat libur panjang itu paling senang rebahan ya, teman Produa. Lumayan ya, apalagi kemarin hari apa yo? Hari Senin Selasa sempat liburan ya, teman Produa. Jadi memang kalau kita dapat hari libur itu memang kita kadang gunakan untuk paling banyak rebahan ya, teman Produa. Bangun tidur rebahan, sarapan rebahan lagi, main HP masih sambil rebahan. Lihat jam ternyata sudah siang ya teman Produa. Nah ternyata teman Produa terlalu lama menghabiskan waktu dengan duduk atau berbaring tanpa aktivitas ya, juga bukan kebiasaan yang baik kalau kita lakukan terus menerus pastinya teman Produa. Jadi ini akan berhubungan dengan kita punya aktivitas otak ya. Kalau aktivitas yang melibatkan pikiran, belajar, sama interaksi sosial itu bisa membantu menjaga kesehatan kognitif kita. Jadi otak pastinya juga, otak kita ya, pastinya juga perlu diajak untuk bekerja teman Produa. Tapi jangan salah paham ya teman Produa, ya rebahan dan istirahat itu memang tetap penting ya teman Produa. Tapi tubuh kita memang membutuhkan, karena memang tubuh kita itu teman Produa membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Yang perlu kita hindari adalah ketika kita dalam waktu istirahat kita ya berubah jadi seharian tanpa gerak dan tanpa aktivitas lain gitu teman Produa. Ya tidak perlu buat aktivitas yang terlalu berat-berat teman Produa. Misalnya kalau pagi-pagi kalian setelah sarapan coba jalan santai sebentar ya, atau baca buku, cerita sama mama, bapak, keluarga gitu ya, membantu pekerjaan rumah, atau selesai sarapan cuci piring kalian masing-masing, ya belajar sesuatu yang baru ya, atau sekedar keluar dari rumah cari udara segar di pagi hari. Buat teman-teman Produa yang lagi bekerja hari ini juga jangan lupa sesekali berdiri dari kampu kursi, kasih peregangan-peregangan ringan ya, dan pastinya kasih tubuh kesempatan untuk bergerak. Jadi kalau nanti ada yang bilang aduh sama rebahan saya seharian, boleh teman Produa, tapi jangan lupa bangun juga dan juga bergerak teman Produa ya. Jadi teman Produa, apapun yang kalian lakukan, jangan lupa, jangan hanya berdiam diri di satu tempat ya dengan waktu yang lama begitu teman Produa. Kalau bisa bergerak sekali-kali, peregangan badan, tubuh, kaki, tangan ya, kepala, leher. Karena kalau kita terlalu banyak rebahan juga kamu merasa ketidak, nanti pas bangun tuh kayak rada-rada pusing karena mungkin terlalu banyak rebahan ya, terlalu banyak menatap layar ponsel dari posisi yang kurang baik, karena sambil tidur, sambil baring terus main HP, atau juga habis kita makan kita baring, nah itu bisa memicu asam lambung juga teman Produa. Jadi usahakan ada pergerakan ya di setiap aktivitas kalian di sepanjang hari pastinya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini buat kami yang mungkin ya sering menggunakan sepatu basah ya. Entah biasa kan kalau kita pakai sepatu terus ke kamar mandi karena mungkin terlalu cepat-cepat, buru-buru, akhirnya kita siram di kamar mandi, begitu bisa airnya bisa ciprat ke tong punya sepatu gitu ya, teman Pro 2. Jadi memang sepatu yang masih lembab ini bukan hanya kasih kita punya kaki tidak nyaman, rasa tidak nyaman teman Pro 2, tapi kondisi yang hangat dan basah di dalam sepatu itu bisa jadi lingkungan yang mendukung

buat tong punya kaki, mungkin karena tong pakai sepatu terlalu rapat atau terlalu sempit, akhirnya panas dan kaki tuh jadi mudah berkeringat. Ya, menggunakan sepatu secara bergantian juga pastinya bisa kasih waktu buat alas kaki untuk benar-benar kering, teman Pro 2. Kalau sepatu sering basah, pastinya tong yang pakai juga apa ya, kurang nyaman gitu ya, teman Pro 2. Pastinya kalian bisa menyiapkan lebih dari satu pasang sepatu supaya tidak harus pakai alas kaki yang sama setiap harinya, teman Pro 2. Kaos kaki yang pasti ya harus berbahan menyerap kelembapan ya, teman Pro 2. Ini pastinya bisa membantu untuk jaga kampu kaki tetap kering, teman Pro 2. Kalian juga bisa pakai bedak anti jamur. Ini bisa digunakan di bagian dalam sepatu kalau sangat-sangat diperlukan, teman Pro 2. Tapi sebaiknya mengikuti petunjuk penggunaan atau minta saran dari apoteker, teman Pro 2. Tempat kalian beli di apotek ya. Kalau kamu punya kaki rasa gatal, kulit kaki pecah-pecah, kemerahan atau keluhan pada kaki tidak membaik, teman Pro 2, sebaiknya diperiksa sama tenaga kesehatan, terutama kalau kaki rasa panas, nyeri atau kemerahan, karena memang kondisi ini bisa menunjukkan infeksi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

0: mendengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.